में गिराया। Dede Saros duk a cikin shirin mu na kada kadan gargajiya daga nan gidan Radio Rahama farin cikin al'umma mita 97.3 a zangon FM ina ma zo san fasaha da zalalar maka dan gargajiya masu dan ana ci dan kwero

kama e kasha jiwa wata jiwa tana abudu atan domo na abudu mundi shai dada pa munkashi dan domo tolabu wale bibadewa dan domo ina hana makadambe kana ganin laifina aina jima jimi agunkaya tolabu.

nadukku nira bawan sarki wirke dan nasuli ya daga dabba yace da kace ka baba bari nasuli kun kuwa muka mai sai kuma mu tafi kun kuwa mu zama ta gero a sha maka din ma jaba kai manwa Tunda soya na adadambe gambo ya adadambe toba muyarida

0: makomarmu.
1: Wai ina makomarmu?
2: Matasa, mecece makomarmu?
3: Yara, manyan gobe, ina ce makomarmu?
2: Ina makomarmu. Wannan wani sabon shiri ne da gidan rediyo Rahama yake kiro da nufin samar da zauren tattaunawa a tsakanin masana da masu nazari akan al'amuran yau da kullum, a inda za a rika tattaunawa akan abubuwan da suka shike wa jama'a dubu ko suke neman tallafin muku. Ina makomar shin zai ba wa masu sauraro damar tuwo da sakonnin su a dangane da irin matsalolin da ke addabar su. Wannan shiri na ina makomarmu an samar da shi ne da nufin ci gaban al'umma, kuma zai rinka zuwa muku ne a dukkanin ranar Asabar da misalin karfe 4:30 da yamma zuwa karfe 5:30. Kasance da shirin ina makomar zai dinga zuwa muku ne daga nan gidan rediyo Rama, farin cikin al'umma, ne yaɗa shirye-shirye a mita 97.3.

0: wai ina makoman mu
1: matasa mecece makoman mu
2: yara manyan gobe ina ce makomar mu
3: ina makomar ya rejo rama yake kiro da nufin samar da zauren tattaunawa a tsakanin masana da masu nazari akan al'amuran yau da kullun da kanin gidan rejo rama farincin al'umma ne ya shirye shirye a mita 97.3 a zangon
4: ranar asabar misalin karfe 4:30 yamma

0: jima'i hun anani sama bi dam nakabi hakahu
1: sayyidu
0: la ya la ma
1: Apa
0: baru hula?